RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik sana Bagas ada info ini ya. Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Ayo coba tebak adik sana. Ya, jadi itulah ya. Jadi, Bagas ada info ternyata yang kecil bentuknya tapi besar manfaatnya itu adalah bawang putih adik sana. Bawang putih bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga dikenal sebagai obat alami yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Kandungan senyawa aktif seperti alisin dalam bawang putih membuatnya kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh adik sana. Konsumsi bawang putih secara rutin terbukti mampu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau LDL, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu adik sana, bawang putih memiliki sifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur kadar gula yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa studi awal menyebut bahwa bawang putih bisa berperan dalam pencegahan kanker, tertentu karena sifat antikarsinogeniknya. Khasiat lainnya termasuk detoksifikasi logam berat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan tulang. Jadi di sana, mengkonsumsi bawang putih mentah atau sebagai suplemen bisa menjadi langkah mudah menuju hidup sehat ya. Namun, konsultasikan dahulu dengan tenaga medis terutama jika sedang mengkonsumsi obat tertentu adik sana. Untuk info lebih lengkap adik sana bisa baca di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan ketamakan dan dirimu sendiri

0: desainnya, pemilihan materialnya. Pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
0: Aku.
1: Gemel.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia. Dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Resna Perumbulok Bengkulu terus memperkuat distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Kepala Perumbulok Bengkulu Dodi Syahrial mengatakan distribusi beras SPHP terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia di masyarakat. Menurutnya SPHP juga akan menjadi bentuk intervensi pemerintah agar masyarakat memiliki alternatif beras dengan harga yang lebih terjangkau. Dodi menjelaskan distribusi beras SPHP dilakukan secara rutin kepada pedagang di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu. Dalam sehari, Bulog Bengkulu menyalurkan sekitar 80 hingga 100 ton beras SPHP. Dodi mengatakan Bulog juga akan berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan lebih optimal. Koordinasi dilakukan antara lain dengan dinas yang membidangi tanaman pangan, ketahanan pangan, serta dinas perindustrian dan perdagangan. Kabar berikutnya, di sana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bersama Perumbulok Bengkulu melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada Kamis 24 September. Peninjauan diawali dengan menyasar sejumlah pedagang beras untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasokan di pasar. Dari hasil peninjauan, harga sejumlah beras di beberapa lapak pedagang mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Kenaikan tersebut disebut pedagang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir seiring berkurangnya pasokan beras di pasaran. Salah seorang pedagang beras di Pasar Panorama, Dirhalan, mengatakan kenaikan harga mulai dirasakan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Menurutnya, kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap dibandingkan harga sebelumnya. Sidak yang dilakukan di Sprindak bersama Bulog menjadi bagian dari pemantauan kondisi harga dan pasokan bahan pangan di Kota Bengkulu. Pemantauan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan harga beras sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Jadi kulain kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sawara, tak ada sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Perundo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
0: Perundo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pada sana karpet yang digunakan setiap hari dapat menyimpan debu, kotoran, sisa makanan maupun kelembapan yang kemudian menimbulkan bau tidak sedap. American Cleaning Institute menjelaskan bahwa penghilangan bau sebaiknya dilakukan dengan membersihkan sumber bau, bukan hanya menutupinya dengan pewangi. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyedot debu dan kotoran pada karpet secara menyeluruh dengan menggunakan vacuum cleaner. Carpet and Rug Institute menyebut bahwa penyedotan secara rutin membantu mengangkat kotoran kering yang terperangkap di serat karpet. Dikutip juga dari laman American Cleansing Institute pada Kamis 24 September, penggunaan produk pembersih karpet perlu dilakukan sesuai petunjuk dan sebaiknya diuji terlebih dahulu pada bagian yang tidak terlihat. Cara ini membantu mengurangi risiko perubahan warna atau kerusakan pada material karpet. Bahan baking soda juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk membantu mengatasi bau pada karpet. Utah State University Extension menjelaskan bahwa baking soda dapat membantu menetralkan bau dan dapat dimanfaatkan sebagai deodorizer karpet. Setelah proses pembersihan, karpet perlu dikeringkan dengan baik dan ruangan sebaiknya memiliki sirkulasi udara yang cukup. Hal ini penting terutama ketika karpet terkena cairan karena kelembapan yang tertahan di bawah karpet dapat berkaitan dengan pertumbuhan jamur. Apabila bau tetap muncul meskipun karpet sudah dibersihkan dan dikeringkan, pembersihan lebih menyeluruh dapat dipertimbangkan. Carpet and Rug Institute menyarankan pembersihan mendalam secara berkala, sementara bau yang sulit dihilangkan dapat menjadi alasan untuk menggunakan layanan pembersihan profesional. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Berikut ada satu lagu di sana, yo foto-foto dari Tosca.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Nya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Perindo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

mau be. Ada senak pukul 9 tepat nanti kita akan mendengarkan program kecek kita dengan tema dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano.

0: Barisan Satpol PP Kota Bengkulu melakukan peneguran dan penertiban terhadap masyarakat maupun pelaku usaha yang menggunakan trotoar dan daerah milik jalan untuk kepentingan pribadi. Penertiban tersebut dilakukan di sejumlah lokasi di antara Jalan Sedap Malam dan Jalan Putri Gading Cempaka. Manfaatan trotoar dan daerah milik jalan untuk aktivitas pribadi dinilai telah mengganggu fungsi fasilitas umum yang seharusnya dapat digunakan masyarakat terutama pejalan kaki. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan penertiban dilakukan untuk memastikan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dapat tetap digunakan sebagaimana mestinya. Ia menjelaskan keberadaan trotoar merupakan bagian penting dari fasilitas publik yang harus dijaga penggunaannya. Ketika trotoar digunakan untuk kepentingan pribadi, pejalan kaki menjadi kesulitan dan berpotensi harus menggunakan bagian jalan yang dapat mengganggu keselamatan. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga penggunaan fasilitas umum dapat dilakukan sesuai fungsi dan peruntukannya. Dengan demikian, trotoar dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh pejalan kaki dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban maupun kenyamanan pengguna jalan lainnya. Dan kemudian info kabar kita untuk pukul 9 waktu di Sabrata di sana, info lebih lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Anda sedang kita mendengarkan program kecek kita dengan tema dari Tertua Adat untuk masa depan bahasa Enggano.

0: 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada senak balik lagi di Perindo Siang kau bareng Bagas untuk kita sesinya kecek gitu dengan tema dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano bersama dengan Balai Bahasa Bengkulu yang diwakili oleh Inga Rika. Boleh sapa-sapa dulu Inga.
1: Halo Donga, asik. Donga Bagas.
0: Waduh, terasa gimana gitu ya. Nah di sana jangan lupa untuk kita juga ada sesi hari ini yang dikecek kita itu ada di live YouTube-nya di RRI Net Bengkulu dan juga di siaran terestrial 91,7 FM. Nah sebelum masuk untuk ke tema kita yang dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano, sapa-sapa dulu buat Inga nih, sehat Inga?
1: Alhamdulillah sehat dong.
0: Alhamdulillah, iya. Sampai sini aman kan?
1: Aman.
0: Tidak terkena macet-macet dari
1: iya.
0: Tabot, aman?
1: Alhamdulillah sih tidak lewat jalur Tabot, tapi lah mulai rame nian. Memang kalau musim Tabot tuh kan mulai rame tuh kan dong.
0: Betul, sudah mulai ya begitulah untuk keramaian. Oke, jadi pembahasan kita adalah dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano nih. Mungkin seru juga untuk membahas karena apalagi Bagas yang tidak belum mendengar sih, belum mendengar sama sekali untuk bahasa Enggano seperti apa. Terus juga untuk kebiasaan adatnya di Enggano karena mungkin Bagas juga pendatang kan di sini.
1: Iya.
0: Nah, mungkin nih dari pertanyaan pertama Inga.
1: Iya dong
0: ya. Ya, bisa diceritakan sedikit sejak kapan nih mulai aktif mengadakan kegiatan pembelajarannya bahasa Enggano kepada masyarakat atau generasi muda?
1: Iya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Enggano sebenarnya masuk dalam program revitalisasi bahasa daerah yang memang sudah berjalan dari tahun 2023. Oh. Nah, tapi dari tahun 2023 itu guru-gurunya yang dipanggil ke Bengkulu. Jadi pada saat itu ada sekitar 25 orang guru dari Enggano datang ke Siko pelatihan. Nah, ketika pelatihan itu salah satunya pada saat itu sempat siaran juga di RRI.
0: Oh.
1: Iya, jadi kalau adik sana nak tengok ada masih ada sim apa videonya di YouTube di RRI kece kita. Nah, di saat itu adalah pertama kalinya ada pelatihan pembelajaran bahasa Enggano. Nah, jadi pelatihannya itu untuk guru-guru. Nah, jadi guru-gurunya itu adalah guru-guru yang memang bisa berbahasa Enggano. Karena di Enggano itu masyarakatnya itu juga sedikit, jadi gurunya sedikit. Nah, jadi pesertanya itu tidak segalanya guru. Ada juga dari masyarakat adat, ada juga dari mahasiswa. Jadi siapa aja yang memang mau melestarikan bahasa Enggano. Jadi dari 2023 itu alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Kayak itu dong.
0: Berarti ini pembelajarannya saat ini pembagian masih di wilayah Bengkulu berarti ya?
1: Iya, jadi memang bahasa Enggano itu dalam program revitalisasi bahasa daerah itu sasarannya tuh memang untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu itu. Jadi kita itu fokus untuk meningkatkan kesadaran dan kelestarian bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Terkhusus untuk Enggano, Enggano itu saat itu kita fokuskan di Pulau Enggano atau anak-anak Enggano yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi supaya jumlah penuturnya semakin meningkat dan bahasanya juga semakin lestari.
0: Mantap. Nah, jadi buat adik senang segalanya yang mungkin pengen nanya-nanya sama Inga Rika soal bahasa Enggano ini atau mungkin sekedar salam sapa, boleh untuk Bagas tunggu di 08 11 781 65 44 atau di line teleponnya di 7321 994, dan bisa juga untuk adik sana request untuk komen-komen di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Nah, karena tadi sudah mulai masuk ke sesi pertanyaan pertama nih, sudah mendengarkan sedikit nih kurang lebih intermezzonya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang di bahasa Enggano ingat berlanjut ya. Jadi apa sih yang membuat bahasa Enggano istimewa dan terus perlu terus dipelajari, karena sampai sekarang kan jika pengennya kan juga terus lestari kan.
1: Iya.
0: Pengennya kan dilestarikan semakin banyak penuturnya, walaupun memang bahasa semakin beragam kan sekarang.
1: Iya.
0: Tuh. Gimana tuh?
1: Jadi bahasa Enggano itu adalah termasuk salah satu bahasa yang sudah sangat tua yo. Jadi kalau misalnya kita dengar bahasa Enggano itu kemiripannya dengan bahasa Melayu yang sering kita ucapkan sehari-hari itu sangat jauh berbeda. Padahal bahasa Enggano itu juga saudaranya bahasa Melayu. Nah, jadi kalau kita pengen dengar kayak orang zaman dahulu kala, mungkin dari zaman dulunian yang mungkin 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, itulah bunyi bahasa kita. Jadi bahasa Enggano itu masih termasuk otentik. Pada saat itu para orang-orang Enggano-nya kan tinggal di pulau yang terisolir. Nah, jadi bahasa mereka tuh tidak terlalu banyak mendapatkan pengaruh dari bahasa-bahasa lain yang ada di pulau Sumatera misalnya kayak itu. Nah, kenapa bahasa Enggano itu istimewa? Karena di dalam bahasa itu banyak menyimpan nilai-nilai, nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai adat dari masyarakatnya, yang mana kalau bahasa itu hilang, hilang juga lah nilai-nilai dan budayanya. Nah, ketika kita pengen melihat gambaran suatu budaya, pasti kita tuh melihat medianya dari bahasanya kan. Nah, sedangkan penutur bahasa Enggano itu semakin lama semakin sedikit, dan memang bahkan anak-anak di sana pun banyak yang tidak tahu kosakata dalam bahasa Enggano. Jadi mereka tuh nggak tahu bahasa Enggano, tapi banyak yang kata-katanya tuh mereka tidak tahu lagi. Misalnya apa? Misalnya kosakatanya kemarin tuh kayak kata-kata yang cukup detail. Kemarin kan kami sempat bikin konten ceritanya tuh kan, Donga. Jadi kami minta mereka mengucapkan kata-kata misalnya. Pengen belajar, saya ingin belajar gitu kan. Nah, mereka tuh gak tahu kata-kata belajar dalam bahasa Enggano tuh apa, cik, kan. Akhirnya bertanya dulu sama orang tuanya, karena memang di sekolah mereka juga sudah lebih dominan pakai bahasa Indonesia, dan juga kawan-kawannya tuh banyak yang dari kota Bengkulu. Jadi orang Bengkulu tuh lah banyak yang tinggal di Enggano, dan mereka pun akhirnya pakai bahasa Melayu. Jadi menengok situasi itu, memang saat Iko bahasa Enggano tuh walaupun masih terus diucapkan, kosakatanya lebih banyak yang hilang karena tidak digunakan lagi, kayak itu.
0: Sudah bahasa tercampur, mungkin pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bengkulunya. Nah, yang jadi adik sana mungkin belum tahu di mana Pulau Enggano ya. Pulau Enggano itu termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia.
1: Iya.
0: Ya. Nah, jauh dari daratan, dari kota Bengkulu apalagi.
1: Iya.
0: Ya. Akses dan transportasinya, logistik juga masih sangat terbatas.
1: Iya.
0: Nah, jadi mungkin dengan adanya Ingga dan Balai Bahasa inilah untuk menyampaikan dengan keterbatasan tersebut tetap bisa melestarikan budaya apalagi bahasa.
1: Iya.
0: Seperti itu adik sana. Yo. Berlanjut pada zaman dahulu nih Ingga. Cara orang tua atau tokoh adat mengajarkan bahasa Enggano-nya kepada anak-anak sih. Mungkin di daerah Enggano dulu lah kita cek dulu.
1: Jadi memang kalau dulu sebelum ada sistem pembelajaran formal seperti tahun seperti saat Iko, tidak diajarkan secara khusus gitu. Jadi caranya mengajarkan bahasa ke anak-anak tuh langsung diajak komunikasi
0: gitu. Seperti ngobrol harian gitu.
1: Iya, jadi walaupun mereka tuh tidak ngerti, kalau misalnya setiap hari secara konsisten diucapkan, kemudian kalau ada kata-kata yang tidak paham artinya langsung dijelaskan, langsung dicontohkan atau langsung dipraktekkan, secara tidak langsung kosakata itu akan langsung teringat ke kita. Jadi memang bahasa Enggano itu kan bahasa aslinya mereka.
0: Asli mereka.
1: Jadi sama seperti kita, dari lahir tuh tanpa ada proses pembelajaran apapun, ya tiba-tiba kita udah bisa aja pakai bahasa Bengkulu gitu kan. Kayak saya sendiri pun tidak ada yang ngajarin bahasa Indonesia, tiba-tiba bisa pakai bahasa Indonesia gitu kan. Karena hampir setiap hari
0: menggunakan bahasa tersebut.
1: Iya, atau saya sering nonton di TV gitu kan, mendengarkan orang pakai bahasa Indonesia tuh selama berpuluh-puluh tahun ya akhirnya bisa gitu kan. Bahkan mungkin di umur 10 tahun saya udah bisa bahasa Indonesia full gitu kan, tanpa banyak kan anak-anak cek tuh, bahkan ada yang umur 7 tahun, 8 tahun gitu nah kan. Jadi memang selain karena bahasa Indonesia dan bahasa Bengkulu tuh mirip, tapi karena sering didengarkan, jadi bisa menggunakannya. Sama halnya dengan bahasa Enggano. Nah, yang jadi masalah sekarang, anak-anak itu ketika lahir tidak lagi pakai bahasa ibunya. Jadi yang kita pertama kali yang kita pelajari ketika kita lahir itu adalah bahasa ibu kita. Jadi mak kita tuh ngomong apa ke kita, itulah bahasa yang kita gunakan. Jadi masalahnya sekarang banyak dari para orang tua di Enggano tuh yang tidak lagi pakai bahasa Enggano ke anak-anaknya. Jadi karena ada kekhawatiran kalau takut anaknya udah pacak bahasa Bengkulu, gak anaknya udah pacak bahasa Indonesia, nah kan karena memang bahasa Enggano tuh sangat-sangat jauh lah kemiripannya dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Padahal hal itu tuh hampir sangat jarang terjadi. Sekalipun anak-anak itu mungkin bisa bahasa Indonesia dengan adonyo apa ya semacam kekhasan ketika berbicara, kayak misalnya saya orang Bengkulu ngomong bahasa Indonesia tuh pasti orang ketahuan iku pasti orang Sumatera, cetakan. Ya mungkin juga kayak Mas Bagas kan ngomong bahasa Indonesia ada mungkin tetap ada ciri khas aslinya dari Jawa, cetakan. Nah, hal itu tuh sangat lumrah, sangat wajar, cetakan. Jadi tidak menjadi masalah. Dan kekhawatiran bahwa dengan belajar bahasa daerah jadi tidak bisa bahasa Indonesia itu tidak benar, cek itu. Jadi saat ini memang di awal sebaiknya anak-anak tuh belajar bahasa ibunya dulu kayak gitu, digunakan bahasa ibunya.
0: Jadi tetap harus sebenarnya tetap kembali ke awal dulu loh ya. Dari kecil harus belajar dulu dari bahasa Enggano yang walaupun dari Enggano yang paling dasar pun
1: kan,
0: tetap harus dari kecil dibiasakan dulu, sekalian melestarikan lah ya.
1: Ini kalau Mas Bagas mau dengar salah satu percakapan dalam bahasa Enggano,
0: boleh.
1: Ini kami tampilkan. Jadi kami kemarin itu bikin konten dengan anak-anak. Nah, jadi dia kami minta bercakap-cakap dalam bahasa Enggano.
0: Bahasa Enggano.
1: Nah, misalnya gini ya.
0: Boleh-boleh, penasaran ya?
1: Iya. Oh, bukan, ini yang sudah saya edit, ntar. Jadi kayak kata-katanya itu sangat-sangat jauh berbeda.
0: Jauh berbeda. Ya mungkin nanti sambil mendengarkan, sambil bertanya aku pasti.
1: Ini ya misalnya ya Mas ya.
0: Boleh, boleh.
2: Kah bakeke ibak blau. Ikah batekora. Yes, dong.
1: Jadi artinya teman-teman mari kita jalan-jalan di Bak Blau gitu.
0: Bak Blau itu adalah
1: tempat wisatanya. Jadi
2: Ekbe
1: artinya apa? Air. Jadi sangat jauh berbeda kan. Biasanya kita tuh kayak kata-kata itu mirip air dalam bahasa Sunda misalnya cai gitu kan. Atau misalnya kalau dalam bahasa Bengkulu beberapa dialek itu ayah ada mirip-miripnya. Ini
0: ada
1: dalam bahasa Enggano air itu beh. Jadi jauh berbeda dan ketika kita mendengar percakapan dalam bahasa Enggano itu, kita bahkan kayak ini bahasa mana sangat asing gitu kan. Dan tadi anak-anak itu mereka pun juga ada sedikit terbata-bata ketika mengatakan bahasa Enggano karena memang walaupun mereka tuh bisa bahasa Enggano, tetapi ketika dalam percakapan yang formal, nah mereka agak kesulitan. Jadi itu adalah salah satu ciri bahwa kemampuan berbahasa mereka tuh tidak sebaik generasi sebelumnya, generasi tuanya, seperti itu.
0: Jadi sebenarnya masih mirip-mirip bahasa Jawa ya, maksudnya bahasanya tidak sama kayak bahasa Indonesia gitu.
1: Iya, benar.
0: Kebanyakan air dan tadi ya.
1: Iya, beh.
0: Nah, kalau di Jawa itu kan banyu.
1: Banyu,
0: kan?
1: Iya.
0: Nah, kan lumayan beda kan. Tapi cuman kalau mendengar logatnya tadi yang agak susah.
1: Iya.
0: Mengafirmasi itu.
1: Iya, benar. Tapi sekali.
0: Dengarnya itu sebenarnya menarik karena ngelihat anak-anak itu kan membaca kayak mereka itu sebenarnya seneng ngomong tuh kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin nggak terlalu pede karena apalagi
1: iya direkam gitu ya Mas.
0: Satu direkam, kedua juga sudah mulai perubahan kan sekarang zaman. Mereka masih sudah malah lebih seneng ngomong kalau nggak Bengkulu apalagi bahasa Indonesia kan begitu. Terus Inga, satu pertanyaan sebelum kita break.
1: Iya.
0: ada kata atau ungkapan dalam bahasa Enggano yang paling berkesan atau memiliki makna mendalam nih dari Ingan dulu deh.
1: Jadi memang yang menurut saya berkesan itu dari bahasa Enggano itu adalah ketika mereka menamai apa ya, lanskap alamnya. Hmm. Jadi kayak tadi, Mbak Blau. Mbak Blau itu artinya mata biru. Nah, jadi orang Enggano itu menamai apa ya, menamai lingkungan alamnya itu dengan apa ya, dengan kata-kata yang indah kayak gitu. Dan kemarin juga mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok ada nama tempatnya itu apa kemarin ya, kalau nggak salah tuh Toponipo apa gitu. Jadi dia itu kayak semacam kolam laut gitu, kolam isinya laut. Biru. Terus saya tanya artinya apa, Pak? Artinya itu adalah hamparan air yang luas gitu.
0: Toponipo itu.
1: Iya. Cakep. Jadi mereka itu menamakannya itu dengan makna bahasa yang arkais dalam bahasa Enggano, dan menurut saya itu sangat bagus, sangat baik. Betul. Karena di tengah orang-orang lain itu masyarakat lain menamai tempat wisatanya itu dengan istilah asing atau bahkan dengan istilah dari suku lain yang bukan mayoritas di sana, orang Enggano itu masih mempertahankan istilah-istilah arkaisnya yang memang punya makna tersendiri bagi mereka, kayak gitu.
0: Nah, jadi buat adik-adik sekalian yang pengen nanya ke Inga Rika mungkin terkait tema kita yang tertua adat untuk masa depan bahasa Enggano, masih kita tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Baca juga untuk di RRI Net Bengkulu, tinggallah di sana ketik aja nanti biar kita bacakan. Sekaligus kita ada break dulu adik sana, beberapa lagu, jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI Net Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
3: Berendo siang, Rompat RRI Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada di sana kita masih ada di sesinya kecek kita dengan Inga Rikah membahas dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Masih semangat Inga?
1: Masih.
0: Alhamdulillah masih semangat. Ada masih ada beberapa pertanyaan ada di sana ya. Bila ada di sana pengen nanyo-nanyo mungkin dari bahasa Enggano atau mungkin dari balai bahasanya juga atau mungkin kinerja kita waduh gitu. Nah, bisa deh ada sana tanyakan di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Nah, berlanjut Inga, tadi kita sudah menanyakan tentang beberapa kata-kata dalam bahasa Enggano yang berkesan.
1: Oh iya, yang tadi itu Mas Bagas, Donga Bagas, Podipo. Yang benar okay. Tuh Podipo. Iya.
0: Revisi dikit dah.
1: Iya, revisi. Dan betul. Pengucapannya tuh juga bukan Podipo, tapi Podipo. Oh. Waktu itu kami diajarin kan, yang benar tuh ini kata orang yang Enggano-nya.
0: Oh, ada tekanannya.
1: Iya.
0: Kayak orang Madura itu.
1: Iya, beda tekanan, beda arti.
0: Betul,
1: ya,
0: betul. Nah, berlanjut dari sana untuk pertanyaan selanjutnya dengan nih. Jadi untuk di kondisi saat ini nih, apakah anak-anak dan remaja di Enggano masih sering menggunakan bahasa Enggano dalam kehidupannya sehari-hari?
1: Saat ini dengan sayangnya bisa kami katakan belum gitu ya. Oh, iya. Jadi justru semakin menurun. Muncul generasi muda tuh, mereka tuh justru tidak rutin lagi pakai bahasa Enggano. Tapi orang tuanya masih pakai bahasa Enggano. Nah, itu yang sudah 4 tahun ini kami terus sosialisasikan, kami terus galakkan bahwa ayo di rumah anak-anak harus pakai bahasa Enggano. Dan memang sedikit demi sedikit tuh mulai terlihat dampaknya. Dan lebih menariknya lagi karena bahasan kita hari ini tentang ketua adat juga. Salah seorang peserta kami tahun lalu itu Pak Buki. Jadi di Enggano itu kalau boleh cerita sedikit, tokoh adatnya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mereka itu punya banyak suku. Ada 6 suku di situ yang mewakili 6 desa. Kalau saya boleh katakan, kalau salah mohon maaf ya, tolong dikoreksi. Ada suku Kak Uno, Kak Itora, Kak Arubi, Kak Aruba, Kak Mai, sama satu lagi itu suku-sukunya itu. Nah, di masing-masing suku itu ada sub-suku lagi. Mereka sebutnya tuh pintu-pintu gitu, nah kan. Jadi bahkan orang-orang Enggano tuh saling bersaudara. Misalnya orang-orang di suku Kak Uno tuh biasanya saling sepupuan gitu, nah kan. Sehingga mereka tuh masih sangat menghormati tetua adatnya. Nah, yang memimpin 6 suku Iko namanya Pak Buki. Jadi Pak Buki itu biasanya dipilih per berapa tahun sekali sebagai koordinator yang menengahi komunikasi antar suku-suku Iko. Nah, Pak Buki ini tahun lalu itu menjadi peserta dalam kegiatan kami. Memang sengaja kami undang, kami ajak ke dalam kelas. Jadi bukan maksudnya kita mengajari Pak Buki ya, tapi kita pengen ngasih tahu ke Pak Buki, kami punya program ini loh Pak, gitu kan. Kami punya program ini dan kami itu sangat-sangat perhatian, kami sangat peduli dengan bahasa Enggano. Dan ketika dalam proses kelas itu pun Pak Buki bisa mengikuti dengan baik gitu. Bahkan beliau yang memberi contoh, beliau yang mengkoreksi kalau ada kesalahan dalam pemilihan kata atau penyebutan kata. Nah, Pak Buki yang sekarang itu dari suku Kaitora, namanya Bapak Milson Kaitora. Nah, Pak Milson ini memang sering dijadikan narasumber dalam penelitian bahasa Enggano. Pak Milson ini udah bahkan sampai ke Inggris. Jadi kemarin Pak Milson bercerita ke saya bahwa beliau itu kemarin ketika di Inggris itu diminta berpidato di depan mahasiswa-mahasiswa dari 50 negara dalam bahasa Enggano. Jadi Pak Milson ini berpidato dalam bahasa Enggano. Nah, mungkin karena pengalaman beliau yang sudah sangat banyak, beliau menjadi pribadi yang sangat terbuka gitu kan. Sangat terbuka dan sangat peduli dengan bahasa Enggano. Setelah pelatihan, beliau ikut pelatihan tahun lalu itu, beliau Bahkan langsung turun ke kelas. Jadi beliau mengajar di desa Kak Ana.
0: Yang langsung turun ke lapangan.
1: Jadi ya, seorang ketua adat yang pada dasarnya itu bukan guru, itu minta izin ke kepala desa dan minta izin ke sekolah untuk mengisi kelas bahasa Engganu di desa Kak Ana itu. Dan beliau mengirimkan ke saya foto-fotonya, videonya ketika beliau mengajar. Dan beliau pun ngasih tahu kan bahwa anak-anak itu sangat senang berbahasa Engganu. Bahkan ketika Pak Milson baru datang, masih di luar itu, anak-anak itu sudah lari menyambut beliau gitu kan. Jadi saking senangnya dengan bahasa Engganu, iya, sangat antusias. Dan tahun itu alhamdulillah kami bisa mengajak lebih banyak lagi tetua adat. Tahun itu yang kami libatkan itu adalah 6 kepala suku yang ada di Engganu itu. Jadi yang saya sebutkan. Nah, dan oh ya, yang satu lagi yang terakhir tuh suku Kaahua namanya. Jadi namanya tuh mirip-mirip dan agak susah kan. Jadi kayak saya juga galak lupo. Jadi kalau saya boleh ulang lagi.
0: Boleh,
1: ya, ada ya, suku Kaitora, Kauno, Kaharuba, Kaharubi, Kaahua sama Kokmai. Nah, jadi suku Kokmai ini adalah suku pendatang yang kalau orang luar datang ke Pulau Engganu, mereka dikelompokkan menjadi suku Kokmai.
0: Yang jadi satu di Kokmai.
1: Tapi orang-orang Kokmai ini dianggap juga menjadi bagian dari masyarakat Engganu. Jadi mereka bukan apa yo?
0: Bukan jadi sebagai pendatang lah ya.
1: Iyo, pendatang yang sudah masuk dan dianggap menjadi orang Engganu, namanya suku Kokmai. Nah, jadi kemarin kami mengundang 6 kepala suku untuk hadir jadi peserta juga. Dan sekali lagi bukan mengajari mereka tentang pengetahuan yang mereka itu sudah hafal, sudah sangat paham dan ahli gitu kan. Tapi kami itu pengen memperkenalkan ke mereka bahwa Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu punya program yang sangat mendukung bahasa Engganu. Dan bahasa Engganu itu ada beberapa tembangnya itu yang sakral. Nah, kami pengen tembang yang sakral itu masyarakat luas itu lebih banyak tahu dan bisa mengajarkannya kembali. Karena lewat tembang-tembang itulah anak-anak kita tuh bisa lebih mengenal bahasa Engganu. Dan kemarin menariknya lagi, para kepala suku itu akhirnya mengajari peserta yang lain untuk melakukan tembang tradisi yang sakral itu. Jadi tembang tradisi dalam Engganu itu sering dilantunkan ketika tarian. Nah, namanya itu tarian perang dan tarian semut. Jadi menarik sekali, kemarin kami keluar dari kelas, kami ke lapangan, dan para kepala suku itu memimpin tari semut itu. Mereka yang mengajarinya, karena memang saking sakralnya tembang itu, tidak boleh salah diucapkan. Jadi kemarin yang mengucapkannya kepala sukunya, cek itu. Dan itu adalah, menurut saya adalah apa ya, suatu kemajuan yang luar biasa, karena memang masyarakat adat itu harus dilibatkan dalam merevitalisasi bahasa daerah, karena merekalah sumber pengetahuannya, mereka yang paling tahu, mereka yang paham, mereka yang memiliki warisan budaya itu, dan sebalik itu juga pun mereka yang juga punya kewajiban, mereka juga yang punya keharusan untuk melestarikan lagi cah itu.
0: Kebanggaan juga udah ingat ngelihatnya mereka antusias untuk ngelakuin semua hal seperti itu kan.
1: Benar sekali.
0: Tanpa harus kita ayo tolong lestarikan, kan mereka sudah bergerak.
1: Iya. Dan memang harus apa ya, harus diajak dan harus diinformasikan. Yang selama itu memang belum kami informasikan karena sasarannya itu adalah guru gitu kan. Jadi setelah guru Engganu hampir seluruhnya sudah mengikuti pelatihan, kami mengajak para kepala suku ini untuk ikut serta dalam revitalisasi bahasa daerah.
0: Mantap. Nah, berlanjut tinggal. Jadi karena kan tadi sudah kita mengerti bagaimana ketua adat sampai ke guru-guru sampai ke masyarakat nih mereka seantusias seperti itu. Nah, lalu mungkin sekarang tantangannya Inga, mungkin yang Inga hadapi kemarin yang di Engganu, jadi apa nih tantangan dalam mengajarkan bahasa Engganu di era sekarang nih apalagi?
1: Dan mohon maaf kalau misalnya ini adalah apa ya, jawaban yang cukup realistis. Realistis, saking realistis terkadang kita tuh kayak apa ya, sensitif begitu. Kita ketahui bahwa di Enggano itu pertumbuhan ekonominya sangat lambat begitu kan. Ketika pertumbuhan ekonomi itu lambat, bahasa itu bukan nomor satu yang urgen kayak gitu. Bukan salah satu permasalahan yang sangat krusial untuk diselesaikan. Tentu yang pertama diselesaikan itu adalah kebutuhan sandang pangan mereka dulu kan.
0: Primer dulu.
1: Dan mereka tentu butuh apa ya, butuh akses terhadap konsumsi pangan mereka, kemudian juga ekonomi mereka, akses mereka, transportasi mereka, dan mana itu tuh masih sangat terbatas di Enggano. Walaupun sekarang di tahun 2026 ini, kemarin kami ke sana baru banget pulang kemarin, baru nian balik kemarin. Jadi di situ tuh udah enak nian sebenarnya di Enggano tuh. Jalannya udah bagus, terus transportasinya alhamdulillah udah lancar, kapal, pesawat, aduh, mobil udah mulai banyak. Tapi kan itu baru dimulai beberapa tahun ini kan. Nah, dan itu masih dalam proses pembangunan. Nah, dengan adonyo itu kami berharap masyarakat Enggano kok juga mulai memperhatikan lagi bahasanya, karena yang kita ketahui bahwa bahasa dan budaya itu adalah salah satu yang paling menunjang dalam area pariwisata. Jadi kayak misalnya kita ke Bali, kenapa kita tuh harus ke Bali? Karena kita sangat-sangat terpesona kan dengan budayanya, dengan karakter orang Bali yang khas Balinian, dan mereka pun masih bangga, bukan masih bangga, sangat bangga dengan status mereka sebagai orang Bali. Dan hal itulah yang pingin kita bangun di Enggano. Kita pengen memunculkan kebanggaan, pengen memunculkan identitas mereka, sehingga itu nanti akan menjadi penunjang mereka untuk membangun ekonomi juga di situ, terutama ekonomi wisatanya, ekonomi pariwisatanya. Dan saya alhamdulillah udah beberapa kali ke Enggano, dan saya itu sangat betah di Enggano sebenarnya, karena di situ itu hampir mirip lah mungkin kayak Bali yo. Jadi kita tuh mau kemana-mana tuh dekat. Dan rata-rata di situ tuh pantainya bagus-bagus. Dan bagi orang yang suka apa ya, suka liburan, mencari ketenangan,
0: wisata alam lah.
1: Wisata alam itu memang pasnya ke Enggano. Kayak saya pun dari apa ya, tidak jauh-jauh dari penginapan tuh aja, cuma jalan kaki ke dermaga aja. Di dermaga itu kan langsung ke laut lepas.
0: Udah laut lepas.
1: Di situ nengokin laut, nengokin apa ya, matahari terbenam. Sekitar. Itu aja udah rasanya sangat tenang, damai gitu kan. Dan itu tuh adalah salah satu potensi besar bagi Enggano, yang selain juga bisa menjadi pendorong masyarakat Enggano untuk melestarikan bahasa Enggano, sekaligus juga bisa menjadi motor untuk semakin mengembangkan pariwisatanya. Cak itu.
0: Terus sehingga selanjutnya nih, seberapa penting nih nantinya untuk peran keluarga dalam menjaga dan mengajarkan bahasa Enggano, karena kan ya ingat tadi kan terbatas dengan ekonomi dan keterbatasan yang ada tuh. Jadi gimana sih peran keluarga nih?
1: Peran keluarga sangat penting nih, itu dong. Dan memang bahasa itu dimulai dari keluarga. Jadi walaupun nanti program ini berjalan di sekolah, tapi kalau di rumah orang tuanya tetap tidak mau menggunakan bahasa Enggano, itu masih sulit. Jadi yang paling pas tuh memang dari rumah dan ibu dan orang tuanya, ayahnya yang mengajak anak-anak menggunakan bahasa Enggano. Jangan ketika marah aja baru keluar bahasa daerahnya gitu kan, seperti kebanyakan orang tua lainnya gitu kan. Tapi juga sehari-hari ketika menasehati, ketika apa bercerita, ketika bercengkrama dengan anak, pakailah bahasa daerah. Karena disitulah keterikatan emosi kita terbangun, dan bahasa itulah di sana menemukan maknanya lewat aktivitas sehari-hari dengan orang tua. Dan memang mungkin ke depannya kami akan juga mulai merangkul para orang tua, terutama ibu-ibu di Enggano sebagai apa ya, sebagai pewaris yang mewariskan bahasa Enggano. Cek itu.
0: Nanti, tapi di sana sudah ada nggak, ingat perkumpulan yang ibu-ibu itu mungkin khusus ketika bapak-bapak untuk belajar sendiri, atau ibu-ibu belajar sendiri, atau mungkin mereka jadi satu di satu forum gitu untuk pembelajaran lagi gitu, sudah ada kan?
1: Untuk saat ini belum, tapi karena memang di Enggano itu kami itu perlu proses begitu ya, karena memang kami itu tidak hanya di Enggano, di beberapa masyarakat lain itu tentu perlu adaptasi. Betul. Agar program ini berlanjut dan berlangsung terus seperti itu kan, tidak hanya kita datang, memberi pelatihan, terus pergi. Tapi kita pengen memastikan bahwa oh, program ini benar-benar berdampak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu memang masih bertahap dan berproses. Dan terutama memang karena memang Balai Bahasa itu dibawa Kemendikdasmen dan terafiliasinya ke sekolah, kami perkuat dulu basisnya di sekolah, baru kemudian mulai menghimpun para orang tua untuk mulai berbahasa Enggano di rumah.
0: Lalu Inga, apakah ada nih kegiatan adat atau tradisi tertentu yang menjadi sarana untuk mengenalkan bahasa Enggano kepada generasi muda ini? Tadi kan Inga udah spill sih tadi ada apa namanya sang sakral tadi itu.
1: Iya, nah, tari semut.
0: Tari semut. Nah, adakah lagi Inga atau mungkin hanya tari semut aja sementara nih ya?
1: Kalau ngomong soal tembang tradisi Enggano ternyata itu banyak sekali, dan walaupun selama ini yang kita tahu itu terbatas di tari semut sama tari perang. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol dengan para tetua adat, ternyata ada tembang yang sudah lama hilang. Jadi itu tuh tidak dilantunkan lagi, tidak diucapkan lagi, dan sudah dianggap hilang. Dan luar biasanya lagi, Pak Buki, Pak Milson Kaitora itu ingin menemukan lagi. Dan saat ini statusnya itu masih apa ya, masih hilang. Tetapi ketika ditemukan nanti itu akan menjadi media untuk membelajar bahasa Enggano. Selain itu ada materi atau media lain yang akan menjadi pembelajaran bahasa Enggano, itu yang dikeluarkan modulnya oleh kami. Jadi untuk belajar bahasa Enggano dengan cara yang menyenangkan itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan menulis dan membaca puisi, kemudian bisa menulis cerpen, bisa berpidato, kemudian berkomedi tunggal, dan lima materi itu adalah materi yang menjadi sarana untuk belajar bahasa Enggano. Selain itu juga bisa kita lakukan dengan cara-cara lain, misalnya bernyanyi atau misalnya bercakap-cakap dengan ringan seperti itu.
0: Oh, berarti kalau bertembang di sana tuh atau ada pas ada acara adat khusus atau mungkin ada waktunya ketika hanya malam minggu saja nih sekalian menarik untuk wisatawan kan mungkin
1: gitu, ada gak? Untuk saat ini masih ketika ada pernikahan saja. Kalau ada pesta nikah pasti mereka ada tari semutnya. Tapi kalau misalnya ada tamu kehormatan datang ke Enggano, biasanya mereka menampilkan tari perang kalau tidak salah, yang sebagai tari penyambutannya.
0: Oke, terus nih jika diberi kesempatan nih ingin menyampaikan pesan apa nih Inga kepada anak-anak dan remaja Enggano, mungkin tentang bahasanya nih, pengen ngomongin apa nih, mumpung didengerin di khalayak banyak.
1: Ya, untuk segala adik-adik di Enggano dan juga khusus untuk generasi muda di Enggano, tidak hanya adik-adik yang masih kecil, SD, SMP, juga bahkan untuk kakak-kakak, ayu-ayu, kalau di situ bahasa Enggano-nya tuh am tuh kakak itu, artinya. Am atau aa kalau nggak salah, itu kakak artinya. Jadi kita itu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain gitu kan. Bahasa Enggano itu hanya dituturkan di Pulau Enggano dan hanya orang-orang Enggano yang tahu, yang bisa gitu. Dan itu adalah nilai yang sangat berharga. Tidak semua orang itu punya identitas yang kuat, misalnya saya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang tua saya itu, ibu saya Sunda, bapak saya Jawa. Saya lahir di Bengkulu, tapi saya tidak bisa bahasa Rejang, tidak bisa bahasa Serawai, tidak bisa bahasa Lembak. Menjadi orang seperti saya itu bisa dikatakan krisis identitas gitu ya. Jadi ketika ditanya, kamu orang mana? Saya ngaku orang Sunda, nggak bisa bahasa Sunda. Ngaku orang Jawa, nggak bisa bahasa Jawa. Dan itu membuat diri kita itu menjadi kehilangan karakter dan identitasnya. Betul. Untuk anak-anak Enggano, ketika kamu bisa bahasa Enggano, walaupun itu hanya sedikit, pelajarilah. lebih lanjut dan perdalamlah, karena itu nanti di masa depan akan menjadi hal yang berharga bagi hidupmu untuk menunjang masa depanmu ke depannya. Karena kamu tidak punya hal yang tidak dimiliki ya, orang lain, betul. Gitu kan. Yaitu adalah karakter dan identitas. Kita punya, kita tahu jelas akar kita itu kemana. Dan di era sekarang, era digital yang penuh dengan, kalau anak-anak zaman sekarang kini kok ngeceknya tuh anomali gitu ya. Anomali itu kayak apa ya? Ya itulah suatu entitas yang campur-campur kan, yeah. Tidak jelas gitu nah kan. Ketika kita menjadi pribadi yang jelas dan berakar dengan budaya kita, kita menjadi pribadi yang berbeda dan bernilai bagi orang lainnya.
0: Luar gitu. Biasa. Pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup nih, karena sudah 10.59 ya.
1: Yeah.
0: Aduh, tidak terasa. Harapan nih, harapannya Inga nih untuk masa depan bahasa Inga no, misal 10 atau 20 tahun ke depan.
1: Harapan saya ketika mendengar bahasa Enggano 10 atau 20 tahun ke depan, saya pengin tidak hanya bahasanya yang maju, tapi Enggano itu sendiri pun juga maju. Saya pengin ketika saya datang ke Enggano nanti 20 tahun ke depan, walaupun mungkin tahun depan saya kesana lagi, insya Allah ya, pengen sih. Saya selalu berdoa semoga selalu kembali lagi ke Enggano. Kan. Tapi 10 atau 20 tahun ke depan, ketika kita menginjakkan kaki ke Enggano, kita tahu bahwa kita lagi di Enggano. Lewat apa? Lewat budayanya yang mungkin mulai ternampak di apa ya, di area publik. Terus ketika kita misalnya belanja ke warung atau kemana, kita ngobrol, itu nampak karakter identitasnya. Sama halnya seperti kita ke Bali.
0: Betul.
1: Di sana penuh dengan pura, penuh dengan mungkin mahakarya, patung-patung yang sangat indah gitu kan. Enggano punya kebudayaan yang tidak kalah bagusnya, tidak kalah baiknya. Dan ketika 20 tahun ke depan, Enggano bisa menjadi seperti itu.
0: Asik. Nah, jadi kalau ada sana yo, kurang lebih 1 jam kita ngota Inga. Jadi kurang lebihnya mungkin ya Enggano itu bukan sekedar identitas menurut kita. Tuh, jadi kayak walaupun kita mungkin bukan orang Enggano, tapi setidaknya kita coba belajar lah sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa mengerti, bisa memahami. Jadi ketika nanti kita sampai di Enggano, tiba-tiba kita bisa ngobrol bahasa Enggano kan lebih seru. Pasti lebih dipeluk juga sama orang yang asli sana. Dan lebih asik bisa menjadi melokal ya,
1: iya.
0: Kalau kata orang sekarang tuh. Jadi terima kasih Inga.
1: Sama-sama dengan
0: 1 jamnya ngoceh di sini.
1: Iya.
0: Tidak terasa sebenarnya masih panjang ini seharusnya.
1: Iya.
0: Tapi tertengah waktu, kita cari waktu lagi nanti Inga ngobrol
1: siap,
0: lagi.
1: Siap.
0: Jadi terima kasih buat adik senak segalanya sudah mendengarkan Perumpik Bengkulu dan juga tentang pembahasan kita hari ini yang membahas tentang tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Saya Bagas Adi pamit undur diri adik sana untuk program kece kita siang iko. Kita berlanjut untuk siaran berikutnya. Jangan kemana-mana adik sana, tetap dengan terus RRI Pamit Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Terima kasih Inga.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Dari sana lah jam 10 lebih 38 menit kebersamaan Keton di Berendo Siang untuk hari Iko. Kita awali dulu dekat info. Ada kita ambil infonya dari rri.co.id adik sana ya. Mungkin adik sana yang berencana nak ngatur jadwal liburan ke luar negeri misalkan. Nah sibuk kok ngurus-ngurus nak nyari apa agen travelnya yang mana yang elok, yang mana yang bisa amanah gitu kan, bisa aman gitu kan. Nah berikut kok ada beberapa agen travel untuk paket wisata ke Thailand yang bisa dipertimbangkan kalau misalnya di sana berencana nak liburan akhir tahun kok kelak nak. Ada namanya Adiatama Tour. Nah, Ikoko menyediakan berbagai pilihan paket tour Thailand, termasuk perjalanan ke Bangkok dan juga Pattaya dengan konsep open trip maupun private trip ya. Salah satu hal yang membedakan Adiatama Tourko karena memang keberadaan base operasional di Thailand yo, dan demikian perjalanannya selama berada di Thailand ditangani melalui operasional Adiatama di destinasi dan juga tidak sekedar dialihkan kepada operator lokal lain. Nah dalam paketnya kok di sana ada kebutuhan perjalanan seperti tiket pesawat pulang pergi, hotel transportasi, ada juga tour leader berbahasa Indonesianya juga yang disiapkan dan beberapa paket Thailand untuk menawarkan bonus Thai Message dan melalui kerjasama dengan Tourism Authority of Thailand dalam kampanye Amazing Thailand ya. Ada juga namanya Dwidaya Tour. Nah, Ikoko salah satu agen perjalanan juga yang paket ke Thailand. Program yang tersedia mencakup beberapa destinasi populer, ya. Dan paket perjalanannya fokus yang beragam, mulai dari city tour sampai kombinasi wisata dan aktivitas lainnya, ya. Ada juga Golden Rama Tours and Travel. Nah, Iko di sana juga menyediakan kategori khusus Thailand juga di situs resminya ya. Karena di beberapa program Thailand yang tercantum mencangkup Bangkok dan juga Pattaya dengan pilihan tanggal keberangkatan di 2026. Salah satu programnya perjalanan Bangkok-Pattaya itu memasukkan Frost Magical Ice of Siam dan juga Science Theory of Truth. Nah, apa tuh di sana ya? Mungkin cak semacam Iko kali ya, festival gitu kali kan. Nah, untuk wisatawan yang tertarik dengan paket semacam cak Iko, detailnya untuk fasilitas tetap perlu diperiksa sebelum di booking ya. Perhatikan juga harganya sudah mencakup tiket pesawat kah, hotel kah, makan kah, transportasi dan juga tiket-tiket objek wisata atau masih ada dak biaya-biaya lainnya di luar paket tadi. Pokoknya ditanyakan aja rinci-rinci, jangan aja kelak kita pas pergi minta duit Iko lah, minta duit itulah, cek itu kan. Jadi banyak juga, besar juga jadinya ya. Ada juga Wita Tour namanya. Nah Wita Tour kok di sana paketnya ada 4D atau 3N ya. Dan 4D kok maksudnya kok empat hari 3N kok tiga malam naik ya naik atau tiga D Bangkok Pattaya yang mencakup rute Bangkok dan juga Pattaya selama 4 hari. Nah paketnya kok ada pilihan hotel 3 dan 4 bintang serta harga yang berbeda berdasarkan jumlah peserta dan jenis kamar. Banyak pula ternyata ya. Selain juga paket regulernya Wita Tour kok di sana menawarkan program grup tour. Nah seru kok pergi ke kawan-kawan dah grup tour. Salah satu program yang tercantum untuk 2026 Bangkok Shopping Spree dengan keberangkatan pada beberapa tanggal dan harganya wow nian sih harganya 9,9 juta rupiah per orangnya pada jadwal yang dia tampilkan. Nah Marola nabung dulu agak berapa bulan kok kan akhir tahun kok kita liburan ke situ kan misalkan. Ada lagi Antafaya. Nah Antafaya kok juga rata-rata sih memang fasilitasnya di sana ya untuk hotel, penerbangan, transportasi, makan, tiket objek wisata dan juga biaya-biaya tambahannya. Nah, itulah termasuk biayanya di dalamnya. Biasanya ya ada paketan. Tapi harus ditanyain dulu, paketannya itu termasuk enggak untuk biaya-biaya yang misalkan apa? Kayak
sewa mobil misalkan, atau mungkin ada sewa motor gitu kan, nanti tanya dulu, siapa tahu kan include kayak itu kan. Ada juga namanya Panorama JTB Tours Indonesia. Nah, iko di sana, iko layanan perjalanan internasional dengan berbagai pilihan program. Nah, Thailand menjadi salah satu destinasi yang dapat ditemukan dalam produk perjalanan yang ditawarkan. Memang akhir-akhir ke orang sering yo caknya tuh berjalan ke Thailand, gue jadi penasaran juga. Siapa nih sih seru dah sih jalan-jalan ke Thailand ya. Nah, itulah di sana ya beberapa gambarannya. Ke Kiro yang berjalan-jalan ke Thailand untuk memilih agen ikonyo, apa namanya kok, agen perjalanannya tadi udah disebutkan ya, ada beberapa agen travel untuk paket wisata Thailand ya. Info lengkapnya bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Kita masih menghadirkan info-info menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, pokoknya disiko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

Ya, tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: satu sekolah dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk kembali mendapatkan pendidikan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melalui program Sanggar Kegiatan Belajar. Ada sebanyak 5 anak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah SKB tahun ajaran 2026-2027 di Sentra Dharma Guna. Salah satunya Erwin, di usia yang masih belia, Erwin terpaksa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia sehari-hari berjualan kerupuk dari warung ke warung dan mengamen untuk membantu ibunya yang merupakan seorang janda. Kondisi ekonomi membuat Erwin sempat meninggalkan bangku sekolah. Namun melalui program tersebut, Erwin kini kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Dan selain itu, ada sana Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrianeti, yang juga mengatakan kondisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi anak-anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah akan hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Info lengkapnya bisa disimak aja langsung ada sana di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan.

0: sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir dolar nanti naga demi dinemah.
2: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Risna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Kardi.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Uma nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah mak, anak siapa dulu? Anak Uma gitu loh.
0: Ima anak Uma tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Uma jadi orang hebat.
1: Iya mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Uma sama apa. Imah kan pengen jadi dokter mak.
0: Oh, anak Uma ini nak jadi dokter.
1: Iya mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki Pak nih. Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi, kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi, obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sandal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, apa Imah? Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi, sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke Pak Imah, besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu, habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa, pasti semua aparat berkumpul di sana, jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun, yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa, masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah. Sungguh, Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudah lah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu, sudah malam. Besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Pak, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat, ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan, untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti, untuk Uma beli baju, dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat, kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai ini bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak? Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong, Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, hari ini dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Pro 4 Network. Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau gerok ya.
2: Oh oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh gitu, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya Bang Ferry ya.
3: Udah, ini ada Kang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Ya, Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-7209-885 Bung
2: Jo. Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812-11249-28 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Ya. Maksudan ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya Pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya gerok kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa namanya secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya itu adalah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, atau keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada, tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah, ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Hmm. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah.
3: Oh.
4: Ya, dia harus melalui tokoh adatnya juga yang di kampung itu. Di tokoh ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima

0: wakil tokoh adat dari
1: si laki-laki, si
0: si
1: bujang.
0: laki-laki. Nah, biasanya yang nanti saling apa nama berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di apa namanya calon keluarga laki-laki. Jadi nggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan,
1: Perempuan
0: nggak.
1: ujuk-ujuk
0: Biasanya
1: bisa.
0: hanya tokoh adat.
1: Harus ada pelantarannya ya.
0: Perantaranya yang apa sih makna daripada
1: Ngantas.
0: ngatur salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu apa namanya secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami.
1: Ya.
0: Nah, itu satu bentuk apa namanya satu
1: Pengakuan ya juga.
0: pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini menyampaikan lah ya. Sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama Bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami ke sini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantuk salah itu kan yang apa namanya juru bicara yang bujang itu kan bawa bawa keris
1: ya.
0: sebagai simbol ini loh. Ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini apa nama bawaan senjatanya. Maka diserahkanlah ketika itu tolong apa nama di supaya diketahui kalau kami apa namanya ada salah kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini apa sebuah mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Nah, setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon apa namanya mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh apa namanya juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
1: Mantap salah itu.
0: Ya.
1: Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
0: Ya, ada dua hal.
1: Iya.
0: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
1: iya, iya.
0: Satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi, biaya besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
1: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
0: Ya, dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi tidak di mata orang Lampung itu bukan bukan satu hal yang fatal, bukan negatif.
1: Bukan ya. Ya.
0: Makanya setelah kita ngebambang atau melarikan, yaitu tadi ngan tak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
1: Fair. Ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
0: Ya.
1: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi
0: bukan,
1: ya.
0: Bukan
1: mau merendahkan satu sama lain.
0: Sama lain. Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
1: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
0: Rata-rata.
1: Ya,
0: menengah ke bawah. Ya.
1: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
0: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
1: Ya.
0: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang. Dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, hal itu yang dihindari, sehingga terjadilah
1: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya, tapi ya dalam hal ini tidak bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain,
0: tidak
1: ada ya.
0: Tidak.
1: Nah, memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
0: Betul, ya betul.
1: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
0: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
1: Itu dia. Iya, kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
0: Betul.
1: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
0: Prosesi.
1: Bagian dari
0: adat. Tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang, ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
1: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
0: Sebatin,
1: sama Sebatin.
0: Ya.
1: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
0: Berlaku semua.
1: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
0: Perbedaannya kan tentang apa ya? Hanya tentang pengangkatan
1: aduknya.
0: Enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa bisa naik apa namanya? Naik derajat dalam kepangkatan penyimbang.
1: Penyimbang.
0: Tokohnya bisa. Dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan, kalau Pepadun. Tapi kalau Saibatin enggak, kan? Dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
1: jadi sesuai dengan kasta dia.
0: Iya, sesuai. Dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
1: secara kalau umum, secara prosesinya sama.
0: Sama. Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
1: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
0: Nah, Sai Bumi itu. Wajura.
1: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
0: Pepadun,
1: ada Sebatin.
0: Ya.
1: Itu Bang Jo.
2: Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
0: Sebetulnya beda-beda ya.
2: Oh, beda.
0: Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk sebatin kayaknya enggak ya. Untuk pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan arti damai.
1: Iya perserahan diri juga.
0: Iya
1: perserahan diri. Perserahan diri.
0: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula. Gula dan apa ya ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
1: Iya.
0: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
1: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
0: Iya, simbol semua. Baka, gitu. Terima kasih.
1: Jadi itu perbedaan-perbedaannya, Bang Jo. Tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
1: Tahapan-tahapannya
0: itu baru beda. Itu baru tahap pertama ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya. Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya. Dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joritia dan juga Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perempat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry,
3: ya?
1: Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih
2: narasumber
3: sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng. Dengan suara Cegu ya, ini Cegu ya di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada lepas persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Ya. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
1: Bang
4: Sultan ya. Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama.

0: Eh, bukan Stan the Boy.
1: Iya, sebelum nama salah. Salah. Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat jalan. Ayo nyapa Bang Jojo. Bang Jojo, Assalamualaikum Bang Jojo. Habib pun.
2: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
1: Langsung aja lah, Mas.
2: Boleh,
1: Purnama
2: silakan.
1: Ya, ya.
2: Ya.
1: Nah, misalkan ya,
0: ya.
1: Kan saya jo ngaku bapak jo ya. Nah, tapi bapak Sina maaf ya ya, janda nih ya.
0: Ya.
1: Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau
0: ya.
1: dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan
0: Nikah
1: begitu aja.
0: dengan siapa dulu?
1: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
2: Baik, sesama
1: Kayaknya kalau
2: pepadun
1: kan
2: maupun
1: pepadun
2: sebatin
1: ya,
2: ya. Oh, iya.
1: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
0: Ya.
1: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu
0: Ya.
1: aja tuh ya.
0: Ya.
1: Terima kasih sama Bang Peri,
2: Ya.
1: sama Bang Jojo. Assalamualaikum, Tabipun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
3: warahmatullahi
2: Ya
3: wabarakatuh.
2: pun.
3: Ya pun. Ya.
2: Boleh, silakan Pak Suta.
3: Langsung dijawab ya.
2: Iya, boleh.
0: Tadi sebetulnya jadi
3: Kuria dulu ya.
0: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum belum nyampe. Kita baru baru sampai tahap pertama tadi
3: pertama,
0: yang dijelasin
3: ya.
0: Yaitu apa namanya? Ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa
3: ngantok
0: sebulan
3: salah.
0: Ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
3: Oh,
0: anjau
3: anjau
0: sabai.
3: sabai ini dalam bahasa kita itu
0: anjang sana antara calon besan.
3: Antara calon besan.
0: Ya,
3: ya sabai itu besan.
0: Besan.
3: Bang Jo.
0: Besan. Kalau
3: besan.
0: Bahasa Lampungnya sabai.
3: Hmm.
0: Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
3: Iya, mendatangin
0: ya, mendatang ke keluarga apa namanya pihak gadis
3: calon mempelai
0: ya,
3: perempuan
0: itu
3: ya.
0: Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Nah, setelah dari situ seminggu minggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan ya yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah apa namanya oleh-oleh buah tangan kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si apa namanya si gadis yang sudah ada di rumah apa namanya laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya apa namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Yeah. Biasanya Lampung dia namanya pasti diadakan anjau sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat apa namanya ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari apa namanya gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
3: diambil
0: ya,
3: oh
0: diambil.
3: Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil
0: belum, masih tetap tetap di rumah laki-laki.
3: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya.
0: Iya,
3: oh,
0: masih
3: iya.
0: Tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah sudah bertemu silaturahmi langsung berunding ya, berunding mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu apa namanya, biasanya disertai juga berunding, misalnya si
4: menentukan hari-hanya juga.
0: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya apa namanya tentang rencana ta'in, rencana hajatan
4: di Anjau Sabah itu.
0: Di Anjau Sabah itu. Nah, lalu biasanya juga ini, tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
4: Yeah.
0: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itulah saat-saat itu si keluarga apa namanya perempuan itu laki-laki itu memberikan apa nama tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry
4: ya,
0: yang saya itu? lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
4: Uang
0: larian.
4: Iya.
0: Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak di apa namanya ditentukan banyak.
4: Yeah.
0: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
4: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya, setengah adat ya.
4: Iya, persyaratan karena sebenarnya.
0: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya, ditaruhlah.
4: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarikan gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Perry, kira-kira itu disana. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
4: Apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur ya. Biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung. Pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
4: perempuan.
0: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang.
4: Oh ya,
0: nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
4: perabotan-perabotan
0: ya itu. alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke. Okay? Kita hentikan dulu itu.
4: Ya.
0: Setelah berunding, kapan waktu acara, duhar sepakati, sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
4: Iya.
0: Ibu artinya tadi.
4: Tahapan-tahapannya.
0: Ya.
4: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana
4: atau secara nasional atau secara adat biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu, yuk kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia atau menentukan gho ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
4: Si Edo.
2: Edo.
0: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
4: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Iya, enggak.
4: Harus memang ada jadi anak adat?
0: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini Per. Ya. Jadi umpamanya saya ya. Mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
4: Ya. Nah,
0: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru ya, boleh diangkat adat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
4: sesama Lampung
0: mau dia pepadun, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Ya. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
4: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
4: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa?
4: Sesama Lampung.
0: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok ada Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
4: Enggak lagi. Ya. Nah, jadi nah, untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah,
0: iya.
4: Tapi kalau tadi kata Edo bilang, kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari mantan suaminya apakah meninggal.
4: Iya.
0: Jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjab Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda apakah janda
4: cerai hidup atau mati
0: kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
4: Yeah.
0: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
4: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
0: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
4: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, enggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
4: Iya.
0: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan kedudukan suaminya sekarang. Iya. Gitu. Okay. Jadi jawabnya dia ya, boleh dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat, kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
4: Ya.
0: Kalau pesisir.
4: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama, masih?
0: Sama.
4: Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun, kalau dia bukan, misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Ya.
4: Jadi yang laki-laki itu pepadun. Ya. Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke. Okay.
4: Angkat yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, atau suku karena lain gitu ya.
4: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung, tanpa dicarikan bapak gelar angkat adanya. Lampung, dia belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu masih. Makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
3: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih,
0: ya,
3: orang laki-lakinya Lampung nih,
0: ya,
3: ngambil orang Jawa nih,
0: ya,
3: yang perempuan ini harus dikelarkan adat.
0: Ya.
3: Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Dia tetap sama. Cariin bapak angkat ada juga.
3: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
3: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
3: Iya, iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
3: Tetap
0: dicariin bapak angkat untuk adat.
3: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya.
0: Iya, untuk gelar,
3: iya,
0: gelar. Iya. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
3: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
3: Iya.
0: Itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
3: Oh, panjang.
2: Bang Terry dan juga Pak Sultan ya.
0: Iya. Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat hari apa, di mana. Dan sekarang ini, dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki.
2: Oh.
0: Di hampir sebagian tempat laki-laki.
2: Hmm.
0: Karena habis diambil. Tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding. Apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 2-30 tahun ini udah bisa lah, yang penting berunding lah.
3: Ya, ya,
0: kalau
3: ya,
0: dulu
3: sesuai kesepakatan,
0: tempat ya, laki-laki
3: nggak mau nggak mau dulu.
0: Mau nggak mau, oh, gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga ini khusus jadi, tahapan ya, menjelang gerok, ya kalau gerok udah beda.
2: Nah itu dia, dan itu tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNL juga pendengar Pro4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin ya Bang Ferry ini.
3: Ya baik, silakan Bang Sultan.
0: Ya jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda kan harus mengetahui ya, begitulah tahapan-tahapan budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar jangan rancu, dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua.
3: Yeah.
0: Mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan. Ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali ya silakan aja berbeda. Yeah. Tapi bagi Lampung, apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya itu.
2: Itulah keberagaman di Indonesia ya. Bang Ferry juga Pak Sultan ya pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri, apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu. Ya, siap dah. Terima kasih buat Pak Sultan untuk pemaparannya di siang hari ini. Semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih Abang Pop, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Pro4 kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya, Bengkulu.

0: Bengkulu memberikan penguatan literasi digital kepada 120 siswa-siswi sekolah rakyat di Kota Bengkulu. Kegiatan ini difokuskan pada pemahaman bahaya radikalisme dan cara mengantisipasi penyebaran paham tersebut melalui media sosial. Dalam sosialisasi literasi digital ini melibatkan 10 fasilitator yang merupakan mahasiswa Mikom Unip yang dipimpin oleh dosen pembimbing Alfarabi, diantaranya fasilitator Novia Putri Rauda, Ferdiana, Cindy Dwi Anggraini, Endang Saputra, Purwanto, Leonardo Ferdinand, Marianto, Meisi Sakina Firdausa, Vergita Fitri Ardana, dan Khairil Ansorie. Ketua Tim Literasi Digital Alfarabi yang mengatakan terdapat 3 materi utama yang diberikan kepada para siswa. Materi tersebut meliputi pemahaman mengenai radikalisme dan juga pola penyebaran di media sosial, cara mengenali serta memeriksa informasi, dan juga pentingnya berpikir kritis sebelum mempercayai maupun membagikan sebuah konten. Kemampuan memilah informasi menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan siswa saat menggunakan media sosial. Siswa tidak hanya diarahkan untuk mengenali konten yang berpotensi mengarah pada radikalisme, tetapi juga dibiasakan memeriksa sumber dan kebenaran informasi sebelum mengambil sikap. Demikian untuk kabar kita. Adik sana bisa lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Risna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Kardi.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Uma nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah mak, anak siapa dulu? Anak Uma gitu loh.
0: Ima anak Uma tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Uma jadi orang hebat.
1: Iya mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Uma sama apa. Imah kan pengen jadi dokter mak.
0: Oh, anak Uma ini nak jadi dokter.
1: Iya mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali mak.
2: Kalau gitu, bolehlah apa nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih, suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sendal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, Pak Imah. Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban. Karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya. Bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi, sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah, besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu, habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa, pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun, yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apak masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah, sungguh pak, Imah kecewa dengan apak.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apamu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Apa, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat, ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan, untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti, untuk Uma beli baju, dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat, kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah. Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa.
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti kesini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak. Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
1: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus, Imah membantu memadamkan

0: jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya nak, Imah sayang Umak kan?
1: Iya Mak, Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ima? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya Apa dan Uma. Harapan Apa?
2: Kalau Apa masih peduli, Apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nah, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan Apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak. Biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah Apa. Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Imah ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Imah dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Imah diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Imah. Sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Imah kritis, Pak. Imah anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Imah sekarang.
2: Imah, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Imah anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Imah? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Imah anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Imah harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Imah sakit. Imah tak bisa bernapas, Mak. Tolong Imah, Mak.
2: Ya Allah, Imah. Ya Allah, Imah. Bertahan, nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Ya Allah, Imah. Bertahan, nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Bertahan, Imah.
3: Imah. Apa? Jangan membakar lagi.
2: Imah.
0: Imah.
2: Imah.
0: Imah.
2: Imah.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama Puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, umak sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan umak?

0: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh, apa menyesal, nak? Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, ku jalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah bersamamu.

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless untuk retribusi parkir sebagai bagian dari percepatan digitalisasi daerah. Program ini pun dilakukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi, memudahkan pemantauan transaksi, sekaligus mempersempit potensi kebocoran pendataan asli daerah dari sektor parkir. Penerapan ini pun sistem digital dilakukan Pemkot Bengkulu melalui kerjasama dengan Bank Bengkulu. Dalam sistem ini, juru parkir resmi akan dibekali kode QRIS yang terhubung dengan sistem pemantauan retribusi daerah. Sebagai tahap awal, penerapan QRIS ini dilakukan di sejumlah lokasi percontohan, diantaranya kawasan pertokoan, Jalan Suprapto, dan kawasan Pasar Baru Koto. Setelah mulai tahap evaluasi, sistem tersebut direncanakan diperluas ke wilayah lainnya. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Siang untuk hari ke. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

74 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan

0: Melah Berdangdut. Joget kita.
1: Sebenarnya 1.7 FM Perompak Bengkulu di sana, selamat petang. Di petang hariku apa kabar? Semoga di sana sehat yo, dan di petang hariku Keriri ngawane di sana di Melah Berdangdut Joget kita hingga pukul 5 sore, dan Keriri lanjut lagi hingga pukul 8 malam ngawane di sana di hari Jumat 25 September 2026 ya. Sudah di pertengahan tanggal, apakah masih kuat di sana? Insya Allah masih dah. Jadi Riri nang ngajak di sana untuk bergabung di Melah Berdangdut Joget kita. Riri buka line telepon di 0736 0736 7321994, atau di sana bisa juga di WA, yuk kirim WA-nya di 0811 7816544. Riri tunggu untuk kebersamaannya di petang hari ko. Yang anda request lagu dangdut, silakan kirim-kirim salam untuk orang terkasih bisa juga ya. Sambil nunggu untuk di sana bergabung, kita dengari dulu ada Lesti Sekali Seumur Hidup.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana pemerintah Kota Bengkulu mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk retribusi parkir. Langkah itu di sana dilakukan sebagai bagian dari percepatan digitalisasi daerah sekaligus untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi dan menekan potensi kebocoran pendapatan hasil daerah atau PAD dari sektor parkir. Penerapan sistem tersebut dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bengkulu dengan Bank Bengkulu dan juru parkir resmi nantinya dibekali QRIS yang terhubung dengan sistem pemantauan retribusi daerah. Di sana sebagai tahap awal, QRIS diterapkan di sejumlah lokasi percontohan, di antaranya di kawasan pertokoan Jalan Suprapto dan kawasan Pasar Baru Koto. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti, mengatakan pengawasan terhadap juru parkir akan diperketat termasuk untuk mencegah penyalahgunaan QRIS resmi. Melalui digitalisasi IKO di sana, pemerintah Kota Bengkulu berharap pengelolaan retribusi parkir semakin transparan dan akuntabel serta mendukung peningkatan PAD untuk pembangunan daerah. Demikian di sana kabar kita pada pukul 16.00. Nantikan kabar kita pada pukul 17.00.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: masih bersama Riri di petang hari. Kalau kita langsung aja ada yang nak bergabung. Halo, selamat datang di joget kita.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Hanza Yusuf.
1: Iya, ini dengan siapa ya? Lupa nih sudah.
0: Lupa terus.
1: Riri ya, Mbak Riri.
0: Iya, betul. Alhamdulillah ingat juga ya.
1: Iyalah. Gimana cuaca di sana? Kalau di sini mulai mendung nih.
0: Mendung? Di sini kayak mendung tapi panas hawanya.
1: Iya, memang benar panas hawanya. Kalau kemarin pagi hujan, pukul 9 pagi itu hujan.
0: Deras ya?
1: Deras sekali, tapi semua setengah jam lah gitu kan.
0: Mudah-mudahan hujan enggak?
1: Iya, jadi sementara ini nampaknya kabut asapnya agak berkurang lah, tidak seperti yang sebelum hujan.
0: Oh iya.
1: Ya, lagu kita ini ada daya sedang kecewa dari Iis Dahlia.
0: Sedang kecewa, bentar. Kita cari dulu dah.
1: Iis Dahlia ya, kalau ada, kalau udah ada yang lain lah gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi sambil cari salam-salam dulu pertama sekali untuknya Mbak Rere ya, selamat petang, selamat bertugas, selamat selalu. Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput, ada juga Ani di Riau sana ya, di Riau apa di Pekanbaru ya gitu. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Sama petang. Lagunya ada?
0: Ada.
1: Untungnya Mbak Rere, selamat petang sama Udunga. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamza Yusuf sudah bergabung di petang hariko. Untuk di sana silakan yang hendak bergabung di belakang Hamza Yusuf, masih ditunggu untuk kebersamaannya di Mela Benedut Joget gitu ya. Untuk bergabung di 0736 7321994, atau juga bisa bergabung di WA 0811 7816544. Kita ulangi ya, 0811 7816544. Dan untuk di telepon 0736 7321 944. Riri tunggu untuk kebersamaannya di petang hari ko. Jangan malu-malu dek. Pokoknya yang rindu kirim-kirim salam boleh ya kan. Ini biasanya nih ada Ayah Puput, ada Pak Deswandi, ada Mak Nadang, dan ada juga Riko biasanya ya kan. Kemana kok? Biasanya ada nih sore-sore hari ini ya. Yang sudah diabsen sama Hamza Yusuf, bolehlah senggol balik lagi untuk kebersamaan kita di petang hari kok. Sambil nunggu, kita dengari dulu dek lagu requestannya Hamza Yusuf. Di petang hari ini ada lagu dari Iis Dahlia, Sedang Kecewa.

lagu Melinda Ada Bayanganmu mengantarkan kita pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk di sana yang udah bergabung di Melabonado Joget kita, silakan masih ditunggu untuk kebersamaannya di 0736 7321 994, atau bisa juga bergabung di 0811 7816 544. Masih ditunggu untuk kebersamaannya di petang hariko, dan kita untuk nunggu adik sana ya. Sambil nunggu adik sana, kita tengok dulu apa kok kabar-kabarnya ya. Nah, jadi ada sebuah artikel ya untuk cara menjenguk orang sakit. Ini merupakan kebiasaan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat ya di berbagai tempat tentunya, dan kegiatan itu umumnya adik sana dilakukan untuk menengok kondisi orang yang sakit sekaligus juga memberikan perhatian dan dukungan. Nah, tidak ada catatan yang dapat memastikan kapan manusia pertama kali mulai menjenguk orang sakit yo. Tapi kebiasaan tersebut itu diperkirakan berkembang seiring kehidupan manusia dalam berkelompok. Ketika anggota masyarakatnya saling membantu saat menghadapi sakit ataupun kesulitan, timbullah ini kebiasaan untuk menjenguk ya. Dan sejarah perawatan kesehatan menunjukkan praktik merawat orang sakit ini telah dikenal sejak masyarakat kuno. Jadi perawatan tersebut tidak cuma berkaitan dengan pengobatan, tapi juga untuk membutuhkan perhatian dan bantuan dari lingkungan sekitar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, untuk jenguk juga ini memiliki fungsional ya, banyak fungsi sosialnya, dan kehadiran keluarga, kawan-kawan ini dapat membuat orang-orang yang lagi sakit merasakan perhatian sekaligus juga membantu untuk mengurangi rasa kesepian selama masa pemulihan. Nah, kunjungan ini kepada orang sakit perlu disesuaikan ya di sana ya dengan kondisi pasiennya. Jadi waktu kunjungan sebaiknya tidak terlalu lama ya, serta tetap menjaga kebersihan dan mengikuti aturan fasilitas kesehatan. Jadi hingga kini tradisi untuk menengok orang sakit masih dilakukan di berbagai masyarakat ya, dengan bentuk yang beragam tentunya. Jadi meskipun asal usulnya lah tidak diketahui secara pasti ini nih, kebiasaan tersebut tetap menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang bertahap sampai kini masih bertahan dan dari masa ke masa ya tentunya ya. Nah, itu ya informasi ini Riri kutip dari rri.co.id sambil nunggu kebersamaan untuk di sana di petang hari kok. Kita cek dulu aduh di WA. Sudah ada yang masuk ya. Assalamualaikum Inga Riri. Waalaikumsalam. Dari Iwan di Benteng, nak request lagu judulnya Vita Alfia, Pinjam Dulu 100. Wadai, pas 10 kok deket tanggal tua kan. Boleh ya, kita cari dulu untuk lagunya. Salamnya untuk seluruh pendengarnya aja. Untuk Mbak Riri, untuk Inga Riri, semoga sehat selalu. Amin ya. Terima kasih untuk Iwan yang sudah bergabung di petang hari ko. Dari Riri untuk menunggu di sana untuk bergabung di petang-petang hari ini, boleh yo. 0736 7321 994, atau bisa juga bergabung di WA 0811 7816 544 ya.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital. Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan sudah menunjukkan pukul 16.59 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk di sana yang sudah bergabung di petang hariku di Mela Benandu Joget Kito dari pukul 4 sore hingga pukul 5 sore untuk bersama Mela Benandu Joget Kito. Terima kasih. Tapi jangan kemana-mana di sana. Tetap di Prompe karena Riri masih ngewani di sana hingga pukul 8 malam kelak. Tentunya sudah Riri siapin informasi dan juga lagu-lagu daerah yang sudah Riri siapin. Dan lanjut lagi kita dengari lagu Denny Caknan.

Polda Bengkulu menyayangkan terjadinya kericuhan dalam rangkaian pengamanan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani pada Kamis 24 September 2026. Sebelumnya di sana aksi berlangsung aman dan damai. Kabid Humas Polda Bengkulu Komisaris Besar Polisi Imam Wijayanto mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan pendalaman secara menyeluruh terhadap rangkaian kejadian tersebut. Pendalaman dilakukan untuk menengok rangkaian peristiwa baik sebelum, saat maupun setelah kericuhan. Polda Bengkulu juga akan mendalami rekaman video serta informasi terkait kejadian yang beredar di masyarakat. Dan Pak Imam juga mengatakan kepolisian IDA ini berspekulasi dan akan memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan fakta yang telah dialami. Dan mengimbau juga untuk masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Polda Bengkulu juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga menyampaikan aspirasinya supaya tetap berlangsung aman, tertib, dan damai. Dan juga perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokratis, namun penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan secara aman dan tertib. Demikianlah di sana kabar kita pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adisan Hari Farmasi Sedunia ini diperingati setiap tanggal 25 September sebagai momen untuk menghargai kontribusi tenaga kefarmasian di dunia. Jadi peringatan ini juga menjadi momen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran penting apoteker dalam pelayanan kesehatan. Dan mengutip laman Federasi Farmasi Internasional atau FIP, gagasan peringatan Hari Farmasi Sedunia pertama kali dicetuskan dalam sebuah kongres di Turki di sana ya. Pada tanggal 25 September dipilih bertepatan dengan hari berdirinya Federasi Farmasi Internasional pada tahun 1912. Nah, tahun 2026 peringatan Hari Farmasi Sedunia ini mengusung tema pemberdayaan apoteker untuk masa depan yang lebih sehat. Jadi ya di sana apoteker tidak hanya berperan dalam meracik obat dan melayani resep, mereka juga berperan memastikan keamanan dosis, memantau efek samping serta mencegah infeksi obat, maksudnya interaksi obat yang berbahaya ya. Jadi kolaborasi antara apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan keselamatan dan efektivitas pengobatan. Nah, melalui peringatan IKO di sana, masyarakat diharapkan semakin memahami serta menghargai peran tenaga kefarmasian dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan informasi IKO di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Gunakan kaos kaki saat tidur ini ternyata dapat membantu meningkatkan sejumlah indikator kualitas tidur. Nah, jadi ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Sport Medical and Physical Technics pada tahun 2025 melibatkan ada 30 peserta yang menggunakan kaos kaki ini khusus selama 2 minggu. Jadi untuk hasil penelitian menunjukkan ada skor insomnia severity index ini menurun dari rata-rata 10,4 menjadi 5,7 di sana. Nah, penelitian juga menemukan peningkatan di tidur gelombang lambat yang berperan dalam proses pemulihan tubuh. Nah, tapi tidak seluruh indikator tidur nih mengalami perubahan signifikan. Total tidur, waktu tidur dan durasi tidur REM ini hanya menunjukkan perubahan kecil yang belum signifikan secara statistik di sana. Jadi penelitian menduga manfaat penggunaan kaos kaki berkaitan dengan kemampuan menjaga kaki tetap hangat sehingga bisa membantu proses peraturan suhu tubuh kita yang berhubungan dengan munculnya rasa kantuk. Jadi meskipun demikian, penelitian ini masih melibatkan sejumlah peserta yang relatif kecil dan waktu pengamatan yang singkat di sana. Karena itulah diperlukan penelitian yang lebih lanjut lagi dengan peserta yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Nah, bagi di sana yang enggak mencobonyo ya, kenyamanan tetap menjadi hal utama. Kaos kaki yang terlalu ketat atau membuat kaki terlalu panas ini justru dapat mengganggu kualitas tidur kita ya. Jadi dengan demikian juga untuk penggunaan kaos kaki saat tidur berpotensi membantu kualitas tidur, namun belum dapat dianggap sebagai solusi kok untuk mengatasi gangguan tidur. Nah, informasi kok di sana bisa simak di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekarang sudah pukul 17.50 menit dan Riri informasikan juga untuk azan maghrib wilayah Bengkulu dan sekitarnya pada pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat. Ya, jadi yang nak siap-siap ke masjid, semoga ibadah kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15. 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dwi Masani, Kasumasa Showing.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Prompat FM.

0: innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: منها وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana masih bersama Riri di petang hari menjelang malam pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita update lagi, kita kasih lagi informasi untuk di sana. Jadi ini ada sebuah artikel menengiris bawang merah ya. Kerap membuat mata terasa perih dan mengeluarkan air mata. Pasti iku ngerasakan segalo kok ibu-ibu. Jadi ya di sana reaksi ini bukan sekedar kebetulan yo, melainkan terjadi akibat senyawa volatil yang terbentuk ketika jaringan bawang mengalami kerusakan saat dipotong. Jadi kalau dipotong, ada sel-sel yang di dalamnya nih pecah sehingga berbagai senyawa yang sebelumnya nih terpisah mulai bereaksi. Nah, proses iko melibatkan enzim alinase dan enzim banyak enzim LVS juga, dan sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature pada 2002 ini menjelaskan peran enzim LVS dalam pembentukan senyawa iritan dan bernama ini mudah menguap dan dapat mencapai permukaan mata. Nah, ketika mengenai mata, tubuh memberikan respon perlindungan alami dengan menghasilkan air mata untuk mengurangi zat yang mengiritasi tadi. Jadi, ada banyak penelitian juga nih ya di sana yo yang menunjukkan tingkat rasa pedih yang dapat berkaitan dengan jumlah atau faktor penyebab air mata ini yang dihasilkan bawang. Karena itulah untuk mata berair ketika mengiris bawang merupakan respon alami tubuh kita ini terhadap senyawa volatil itu tadi yang dilepaskan setelah jaringan bawang rusak. Nah, fenomena sederhana iko di dapur ternyata merupakan proses biokimia yang cukup kompleks dan terus diteliti untuk menghasilkan varietas bawang di sana. Nah, dengan efek menyebabkan air mata yang lebih rendah lagi ternyata ya. Jadi itu jadi bukan sembarangan untuk nangis tiba-tiba. Ternyata ada senyawanya yang membuat mata kita tuh perih ya. Nah, informasi kok di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bersama Perum Bulog Bengkulu melaksanakan inspeksi mendadak di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada Kamis 24 September 2026. Jadi kegiatan itu dilakukan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok sekaligus memastikan beras yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, sidak juga menjadi tindak lanjut di sana atas pemeriksaan pemerintah terhadap beras fortifikasi. Nah, dalam pemeriksaan tersebut, pemerintah menyampaikan terdapat 25 produk beras yang tidak memenuhi persyaratan standar atau tidak sesuai dengan formasi pada label kemasan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Desman Siboro, mengatakan pihaknya tidak menemukan produk yang masuk dalam daftar tersebut beredar di Pasar Panorama. Nah, pemantau dilakukan untuk mencegah pedagang menjual produk yang telah dinyatakan tidak sesuai ketentuan. Jadi dalam sidak tersebut, petugas juga menanyakan kepada sejumlah pedagang mengenai keberadaan produk yang masuk dalam daftar. Dan para pedagang pun mengaku belum pernah melihat produk tersebut diperjualbelikan di Pasar Panorama di sana. Nah, jadi belum pernah ya. Nah, Disperindak Provinsi Bengkulu bersama pihak terkait akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan, khususnya beras, guna memastikan produk yang dijual kepada masyarakat memenuhi standar dan ketentuan label yang berlaku. Dan informasi kau di sana bisa simak di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

0: dahulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf, Nyi.

Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu meraih juara 3 kategori penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas dalam rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja jajaran Ditlantas dalam penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Yang dimana Ditlantas Polda Bengkulu oleh Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi personel untuk meningkatkan kinerja. Ia mengatakan Ditlantas Polda Bengkulu terus memperkuat langkah preventif untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas, yang dimana upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya komitmen kepolisian menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltipcar Lantas. Kombes Pol Hasan berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat dalam upaya mencegah kecelakaan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dinilai penting untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga tertib. Cari kulain pegawai kita untuk pukul 20 waktu di Jawa Barat, ada sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke Tanah Suci?

0: Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: dan seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: Bu, malah ibu pusing sekali, nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
2: Nak boleh.
1: Perlahan-lahan.
0: Terima kasih, abang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
2: Iya, nak. Terima kasih, ya, nak, ya.
0: Terima kasih, abang, berkat bantuan abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman, kan?
0: Oh, begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
0: Sekali lagi terima kasih, ya, bang, atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yasa, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dan aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini, pakcik. Aku baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Patah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anak murim dia?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: Insya-Allah. Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Nah, benar tu. Insya-Allah. Amin.
1: Terima kasihlah kamu sama doakan

0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tersimpan. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mah ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
1: Iya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
1: Iya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
3: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
3: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
3: Ya abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
3: Amin.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

ada sana masih mau pakai ditemani di Brando malam. Kita akan masuk untuk sesinya lagu-lagu Minang Maibau. Entah ada sana yang malam ini kau pengen dengerin lagu-lagu Minang, langsung aja pantek terus Perompe Bangkulu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

91,7 WPR dari Bapak Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana sembari mendengarkan Perompak Bengkulu ya, malam gua juga sedang berlangsung untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Singapura di sana yang sudah memasuki waktu tambahan. Di babak pertama di sana Indonesia unggul dengan 1-0 melawan Singapura dalam ajang FIFA Asian Cup di sana. Jadi silakan di sana yang pengen menonton bisa ditonton di TV di sana, sembari lagu-lagunya tetap dengarkan Perompak Bengkulu.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak minat pelaku UMKM Kabupaten Bengkulu Utara terhadap sertifikasi halal tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementerian Agama Bengkulu Utara sejak tahun 2020 hingga 2026 Agustus ini, tercatat sudah ada 12.362 pelaku usaha di Bengkulu Utara telah memiliki sertifikat halal. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Bengkulu Utara Sigit Susanto mengatakan khusus tahun 2026 Kabupaten Bengkulu Utara mendapat kuota program sertifikat halal gratis sebanyak 13.482 sertifikat. Namun kuota tersebut telah habis digunakan sejak akhir bulan Agustus. Meski program sertifikat halal gratis di Bengkulu Utara telah habis, pelaku usaha masih dapat melakukan pengajuan yakni dengan melalui skema reguler. Kemenag Bengkulu Utara menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengajukan melalui layanan reguler. Hal ini untuk memastikan produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan jaminan produk halal serta memberikan rasa aman bagi konsumen. Dari kolain pekabar kita untuk pukul 21 waktu di Saparata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digit.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus dalam aktivitas yang tampak menyenangkan di awal, namun menyimpan bahaya besar di baliknya. Judi online bukan hanya soal permainan dan taruhan, tetapi juga tentang risiko keuangan, mental, dan sosial yang nyata. Jadi, jika di sana ada beberapa ancaman nyata, yaitu tentang bahaya judi online. Yang pertama, ketergantungan atau kecanduan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah kecanduan. Sistem permainan yang dibuat untuk terus memancing adrenalin dan harapan menang membuat pemain sulit berhenti. Lama-kelamaan, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk berjudi, bahkan mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, kerugian finansial. Tidak sedikit orang mengalami kebangkrutan karena judi online. Harapan untuk menang besar seringkali mendorong seseorang untuk terus memasang taruhan, bahkan menggunakan uang pinjaman atau menjual aset berharga. Kerugian demi kerugian justru memperburuk keadaan dan memicu lingkaran setan uang atau utang. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Stres, cemas, rasa bersalah, dan depresi adalah dampak psikologis yang umum dialami oleh pecandu judi. Saat kalah, mereka merasa frustasi dan putus asa. Saat menang, timbul euforia semu yang hanya bertahan sesaat. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan online juga kerap menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial. Banyak kasus perceraian, pertengkaran rumah tangga, hingga tindakan kriminal yang berawal dari masalah keuangan akibat judi. Selain itu, pelaku juga bisa dijauhi oleh teman atau lingkungan karena dianggap tidak dapat dipercaya. Yang kelima, potensi tindak kriminal. Untuk menutupi kerugian, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga pemalsuan. Judi online juga kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir dan praktik ilegal lainnya, seperti pencucian uang. Yang keenam atau terakhir, melanggar hukum. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, situs-situs judi online umumnya tidak memiliki izin resmi dan tidak menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Jadi info selengkapnya bisa adik sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Rombat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Syah Yusuf?
1: Kabarnya udah.
0: Kabarnya alhamdulillah udah. Syah Yusuf gimana ini?
1: Ini dengan nama Yusuf ini Bang Bagas ya.
0: Iya, betul udah.
1: Udah Bagas. Selamat malam udah ya.
0: Selamat malam.
1: Lagunya udah.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagunya Sakicuh di Mantaran yang dari cowok.
0: Apa tadi judulnya, Bang?
1: Sakicuh di Mantaran. Kalau biasanya itu dari Tiaramon. Iya, Sakicuh di Mantaran.
0: Coba aku carikan dulu dah.
1: Ya, salam-salamnya untuk Nyauda Bagas, selamat malam. Salam Bakarajo. Untuknya Mama Dadang, salamnya malam. Untuknya Mbak Udariko, untuknya Ayah Puput, untuk seadunya Lauda nan lagunya ada.
0: Masih dicarikan dulu dah.
1: Oh, untungnya udah selamat malam. Nan ketek ada disebut namo nang gadang da bahimbauan gala. Terima kasih banyak udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam udah. Kalau tidak ada ganti apa nanti lagunya udah?
1: Lagunya ada.
0: Kalau tidak ada adakah lagu lain?
1: Kalau ndak ada ini Urang Pau Bekudu Limo.
0: Urang
1: Pau Bekudu Limo.
0: Pau Bekudu Limo, okay.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah, terima kasih sudah mampir. Sudah menelpon juga. Terima kasih untuk udah. Langsung aja kita putarkan lagunya. Kalau Iko yang Urang Pau Bekudu Limo, aduh untuk udah. Hamzah Yusuf di Jambi. Langsung aja kita putarkan lagunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Senat Pemkot Bengkulu mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless untuk retribusi parkir sebagai bagian dari percepatan digitalisasi daerah. Program ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi, memudahkan pemantauan transaksi sekaligus mempersempit potensi kebocoran PAD dari sektor parkir. Penerapan sistem digital tersebut dilakukan Pemkot Bengkulu melalui kerjasama dengan Bank Bengkulu. Dalam sistem ini, juru parkir resmi akan dibekali kode QRIS yang terhubung dengan sistem pemantauan retribusi daerah. Sebagai tahap awal, penerapan QRIS dilakukan di jumlah lokasi percontohan diantaranya kawasan pertokoan Jalan Suprapto dan kawasan Pasar Baru Koto. Setelah melalui tahap evaluasi, sistem tersebut direncanakan diperluas ke wilayah lainnya. Dengan sistem ini, masyarakat yang menggunakan jasa parkir cukup memindai QRIS resmi yang dibawa jukir menggunakan aplikasi Nopay Digital maupun e-banking. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti, mengatakan penerapan sistem non-tunai juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap para jukir. Ia menjelaskan Pemkot Bengkulu telah menyiapkan mekanisme sanksi bagi jukir yang terbukti melakukan pelanggaran. Jukir akan diberikan teguran secara bertahap hingga 3 kali. Pemkot juga mengantisipasi adanya penyalahgunaan QRIS seperti penggantian QRIS resmi dengan barcode rekening pribadi. Pengawasan di lapangan akan dilakukan untuk memastikan masyarakat masuk melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui digitalisasi retribusi parkir tersebut, Pemkot Bengkulu berharap pengelolaan sektor parkir menjadi lebih transparan dan akuntabel sekaligus mendukung peningkatan PAD untuk pembangunan daerah. Cari kuliah info kabar kita untuk pukul 22 waktu di Syabarat ada sana. Info lebih bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tapi bang apa janji kalau bang nak banyak perang nilai?
1: Bang nak suka. Suka usah ya nilai. Yang lain.
2: 95.7 FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada sana kok satu lagu dari Rayola Habih Tiado Basiso. Spesial request dari Bang Riko di Tanah Patah yo, yang ada salamnya Boy Ayah Pupu, Tamsa Yusuf di Jambi, Mama Cynthia, Mama Olip, Mak Dadang, Uda Edi, Samo Neng di Padang Capu, Kasa Donyo Jelah. Sebelum pamit, terima kasih ya cuo untuk teknisi pemancar RRI yang sudah memperbaiki siaran RRI. Karena lebih dari 2 hari nggak muncul, sehingga banyak orang yang kesulitan mencari siaran RRI. Makasih. Sama-sama Bang Riko, mohon maaf juga untuk beberapa hari yo. Ada kendala dikarenakan ya sedang perluasan Bang Riko untuk beberapa pemancar RRI ini. Jadi biar lebih jauh untuk jangkauan siarannya, bisa lebih jernih juga untuk adik sanak segalanya bisa mendengarkan RRI dari Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Riko yang sudah mampir dan juga kasih-kasih info. Belajar di sana untuk lagu-lagu Minang kita akan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Yayasan Pemkot Bengkulu terus berupaya menekan angka anak putus sekolah dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk kembali mendapatkan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melalui program Sanggar Kegiatan Belajar. Sebanyak 5 anak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SKB tahun ajaran 2026-2027 di Sentra Dharmaguna. Salah satunya Erwin Dusa yang masih belia, Erwin terpaksa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia sehari-hari berjualan kerupuk dari warung ke warung dan mengamen untuk membantu ibunya yang merupakan seorang janda. Kondisi ekonomi membuat Erwin sempat meninggalkan bangku sekolah, namun melalui program tersebut Erwin kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Kepala Dinsos Kota Bengkulu Afri Yanita mengatakan kondisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi anak-anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah akan hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, persoalan anak putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan pendidikan tetapi juga kondisi ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial. Karena itu diperlukan pendampingan agar anak-anak tersebut dapat kembali percaya diri dan mengikuti proses belajar. Program ini menjadi salah satu langkah Pemkot Bengkulu untuk memastikan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan tetap mendapatkan hak pendidikan dan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik. Cari kula info kabar kita untuk pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rre.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
1: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Pulut pempulut jurna labu pulun pesulung dalan merubah pulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

Gunung Api Bawah Laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut Gunung Api Bawah Laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung Api Bawah Laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

Propan FM. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

senak. Jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran edisi 25 September 2026. Hari senak. Terima kasih sudah mendengarkan siaran ini. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, Suara Budaya Nusantara. Sampai jumpa, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu, 26 September 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Yahdin, ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi. Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah? Yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga mengawali misi di dunia. diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya.

Tapi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah, "Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya." Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali, "Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku?" Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 91,7 FM Perempuan Bengkulu di sana. Selamat pagi di pagi hari ini ya. Semoga sehat, bahagia dan juga semangat tentunya di aktivitas Sabtu hari ini. Dan balik lagi Riri Ngawani di sana di Berondo Pagi dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 Ngawani di sana di Sabtu 26 September 2026. Nah, untuk yang sejak pagi tadi sudah beraktivitas ya, yang sedang menyiapkan sarapan mungkin, atau yang sedang dalam perjalanan, yang nak ke kantor ataupun yang nak ke kebun, nak ke pasar ya kan. Mungkin di aktivitas hari ini jangan lupa untuk di sana sarapan ya kan. Kita nanti juga ada obrolan pada pukul 9 di kece kita ya di sana pada pukul 9. Dan di pagi hari ini tentunya kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana mungkin ya. Apakah satu hal kecil yang enggak adik sana syukuri pagi hari ini? Nah, jadi pikirilah yo jawabannya. Dan sambil nikmati di udara pagi Bengkulu hari ini, kita dengeri perempat RRI Bengkulu hingga pukul 10 kelak Riri Ngawani di sana. Ya, semoga bahagia di pagi hari ini dan selamat beraktivitas.
1: Perompat FM. Perompat FM.
2: Ya Allah ya Tuhanku. Lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544 Mobile Application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu meraih juara ketiga kategori penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas dalam rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Nah, penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja jajaran Ditlantas dalam menangani sekaligus juga mencegah kecelakaan lalu lintas. Nah, di lantas Polda Bengkulu, Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi personil untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya. Dan penanganan kecelakaan harus dilakukan secara cepat dan profesional, disertai langkah-langkah yang preventif untuk menekan resiko kecelakaan. Nah, upaya tersebut dari sana dilakukan sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Ditcharlantas. Dan Kombes Pol Hasan juga berharap sinergi kepolisian dan masyarakat terus diperkuat, termasuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dan informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
3: Banyak bahasanya, bahasa dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pu, nanti tak kena kamu di situ, lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
4: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Rubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua, dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus, izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
5: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanakpu?
3: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pu. Kira itu.
5: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pu.
3: Tahun berapa itu di Banyasari banyak.
5: Karena kejadian apa itu?
3: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano, atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satu. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu

0: kawasan, daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
1: Kearifan lokal masyarakat adat Tengganu dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari, sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Tengganu bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
2: Semuanya kawasan yang ada di Nganu di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Tutupan lahannya masih bagus ya, masih bagus, ya, relatif bagus, ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Tengganu, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
1: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
3: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
1: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua, sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
4: Ah, disitulah Bapak duluan ke Tengganu, saya nanti datang, baru kita laksanakan perdamaian. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Tengganu, Senin sore. Sampai sini Selasa pagi, jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
5: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
4: Hutan, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi. Kasihan Bapak.
1: Terkait kondisi kawasan hutan di Tengganu yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanak puha, di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra, menyampaikan dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Tengganu. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022.

0: atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
1: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
1: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
1: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-punak leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
3: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano. Bisa saja kan, itu apa namanya, disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
3: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
4: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak. Kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan Raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan Raperda Masyarakat Hukum Adat Enggano.
5: Kami yang intens untuk mengurusi terkait Raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin, sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan Raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa kita bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan Perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.